0: crazy.
1: Asa, asa, ibati, asa, ay, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibugugu, ibug